0: Tabung ni, tabung ni ni kain juga cuma, kan sahaja apa ni, mana dia macam tu cuma, kumnya itu kan cakap apa ni, hari ini nama, di tabung ni kain juga harum guni, bahcik pameru, baru mah, ada si dia, di ada si dia tu, balu pameru, dekat ni segera nama dia cintai apa, ngah awu ini mesu biro, cuma, tadi mui cakap apa ni, lo,
1: cakap apa ni? 你去炒菜就八卦的，哎，那边说谁家没家务，谁家搞小了没家务，对呀啦，哎，我拿小了，谁来嘞？我也谁家搞米小了没家务，对呀啦，谁家搞了八卦呗？